nikatoa moja saba. Vile nimesaga mpaka toja, nikamdangeti mina ishigi umoja. Nikapusha mpaka misi mwana vii oja, etina waka mahakamani kusolve vitimbi za dunia bila shaka mashtaka. Ni vile telo dunia kasimama tasima hapa moja. Ni vile kama penzi ni nyole basi mimsetia nati. Ni vile kama penzi ni kikozi basi bila shaka nikona TB. Nikona fever juana niumiza. Ni vile kama penzi ni mistari basi nimuandikia sentensi. Matenzi, mpenzi na huenzi, vishenzi. Niko cheesy, crazy, mwizi, mama penzi.

unanisikia? Pia wewe funga macho, funga macho, alafu naimba aje pamoja kila mtu.